Mwingisi wa Raji Msambiki Ngulosa gakikatikia ki dzimindro nyaltsigu nya onsi gangima nya shunyuma kado ishmili vintseish kitawa munu kasakumana himanika ukaratsi na kupea mitumuko nya hitonga mitumuko hitonga eyi yongola kala kikatinya zonzi 54 minutos abo nya kaltsigula muhunu akakomba simbi nya dzinofiarish inainga mitsini ne maputwini abo hinapwako mahungu manatako kutsinza kulandreya hinata be yapunya kumuningi mihungu nya mahungu nar aya nalapisa kuhikatinya dzida isharish itamba nsadzinzimu dza mutikoni ka msambi kalapo vinya dzidesh desh kanga gana de okikatsi na manako mahungu kukaratsi na be yapunya magazini yapo hina manako libulunya sumana kala bafupinya dzonzi yara ishina manako mangu manatako kutsinza maputwini bima ungu stivi sunya kutsalangani hitamana kulandria longoloko mama mama 11:54 minutos kikikadzi na manikako ndrani ya kutsadzisani kabunya kutsimaneka ina kutsia ulanga ni matumikiru kwa tsukulimi nya yitzungu kukaralu mwingi se kayo mahu ambariketu zindrima ezi kidzo kambu ina manikako ina kutsalandrisa kazimirizi za tsikula muhunu izaura Antonio Rufina Mdawu kikikwataka si yuromu ndrani ya kutsimaneka ina kuhisa mitumu ya kutsinzia zili nya zadi na kitu gambi kuina latsa vatumikiwa ragi msambike zimindu nya zadi wingi se nya wadi

0: Mwingiswa Radio Msambiki Lusida uyani garongoroko mwama mwama ava upwangu maonelo nyamadota sungetano kuhumi nyamwama longoroko mo ou hitago hitapwa maonelo nyavama mairano kusilise na kuni mwama kusimbisi kati singutuka sigaradza uganela kumwama nyamba kumba enoga nyama ikolo mwama akukhala ubambe nyamayi khulalukamo kubanyisana kungu yelana nikubana kuromukambe kubula sungatanu ku nyamayi ahulu nguziti mwingiso kuwetse matsima nyalongoloko mwama mwama kubweta kupwa maonelo kubweta kuninga hulaya gavama sungatanu kumabanyelo muhuno abunyalongoloko watu hi emisegiru kubigasi hitabula kuma buluma moyale mavanga kwa kimbikati guje guje omunya dzingamu kolu mwama ni nyamai vangu bweta kutangela abo nyawelana ni mabulu ya yahibo takuma rasa muhuno hago bweta kuganela sungetano ku upara nyati zapau mwendro kubana uri utangela avunya kuvegeta zapau dzilidzandrangani yakubana kuromo mwama ni nyamai ndrangani kumani afanekedeko hu akhala ni dzitsapau khitu dzamani dzitsapau dzifanekedeko kutumiswa ndrangani avunya mitumu nyakutsalangani dzitsapau dzakubweta kukabaniswa kharini kiso esi sibota kubaneka hina kubula khiso muhuno avunya longoloko watunya mwama mwama ube hibula hina lidota latu Paulino Kambula oyo nyakudukele maramboni mumudoropani ka inyambani mumbe hikunalo kuchengu libara kanga kusasameza lisahula kona lanakome nyungutamba kenu mungu muti kulu lituleli kalikali abunya mitumi ya radi Msambiki kukiri mildukome oyo kwadiko akweta kunuye kutaninga yai maonelo sungatanu kumabuli yaya madota uyani abunya mwama mwama wa muhuno kanga mupudego sasa medzwa kona hakubata kubula sungatanu ku maparelo mwendo matumiselo nyatsa pao kukupela kirimil duyani kuyapa maugeru yako muhuno
1: bino nyivenge singulosa wide womo ava ngubonga kubingasi na onyini ngedelizene ntava ninga monili yangu sungatanu kuwa sino tlanganye muhuno kanga ungaganela hapo tabula ku tsapao matumiselo nyatsa pao ndrangani
0: Babe Paulino, maramboni wanuane, na kuyapa maugeru kutiketo matsikunwane, rusiro musinyangavia, ma kuyapa maugeru.
2: Uyide wa ingisete, uyide kirimil dukome, uyide Said Amelia. Asi, nyangavia la sivindile. Sido hosa mabelero, majukumu sivindri kavo, ugumwaro ugumba kubunganya.
0: Mangu gane lewa kongoro kavo, uguduara, kisi mwasinu guba na hivili na hiromba kudagata nyana parukwani.
2: Lisini.
0: Lisini, matota, haku kweta kuganela sungatanu kutitza pao. Kumaone riyanu, kumani ule afanekedego hu apara zitza pao aru uye pata sikwama yandrangani gamwama ninyamai. Babikirimimu.
1: Ikiuzi sunya nyagule mele ahulu kuhube ni narivatu wavili umamonyi ngadze mbarna pa uliri tsa wanyana ya karati umuli ahatuwa kungati zore nrangani ambu zore mnya tsawa kanga nrangani nungu hingu hata tizore kumuguo hihata nyamai ambaru kuhihata mwama nyalisima ava kumatumiselu nyayari nga zitsapau tezeriri uyu mwama mwendo nyamai atumisa zitsapau unye anengedzisa mungana waye kumatumiselu nya zitsapau ahulu mungana waye akuwona kukui zitsapau dzobveredze kubvela ngudzu silisirengwa kukhatsika sifakazi zitsapau nginengako iso susutsuka womukasusukhuta likwala ahulu vamavali nyaku vamidzera basi ambana vadzita ukhavu dzitsapau khadzitumiswika ngukwayo omidzere basi kuko akuthava kukhuvekisa
0: ndrangani
1: abata usima maguvanya uyu warukuye ngona yo musigira yinyirana pone IBV warukuye basta viver kuye nyanga vanye edes
0: yeah
1: iso sibota uyu kuvanya basi mama yuyu angutia adegula silingi singa sivanya unrangane akude kwa basi ko eh basta ngivanya yimbya miaka yimyaka yimyaka awu umumali yakutiyele mbonya kutiyele azizoka niko eh abayo mnyu kaji kimbike mukwana
0: mas ba krimildo ko hata karimi tizorerwa kona oyo wandrangani apolo aku mwama ni ninyama yake fananiso ukara mubula mwendo ukukedza mati ma experience yakona nyama tumisa nyadza pau ukira karimi ama
1: vavili vokava bula vavili vangu dziti dzivanga idzwa kidzo kanga vanga na morara vangu dziti ukavo ava shikula fanikino ku akhangidza pa ukoyo ahul mamanya ndra wandangane kulione langu kuye afanikidwe ku akhangidza pa dzokhanya mwamwa singo ivangu dzongona vavo vapfumba umulika remwa mokwepa usikoza yoyo engedze munyu usikoza yoyo
0: matomato na engedze bure
1: engedze upedu ugupi engedzino sungaradza soso sapoto poto kanyinya mai aule eni kulione langu nyakupota nyama nyakithembiso Gunya anyinenge dzisa kidzo atumisa kidzitsa pao.
0: Listen. Babe Paulino, babe Kambula. Maoneri yako kumani ule aire nako kamwama ninyamai ku akhalanidzitsa pao dzandrangana ari uye kanga hepwede yako apa tizoreru akona wandrangana.
2: Babe Said hambare kirimil dokumen kupeta kutadzisela libolo la kirimil dokumen. Mahungunya utizoreru nyakupare dzitsa pau dzandrangani nyakutume dzitsa pau dzandrangani kudzilidzela na kunyukutumisa silo sandrangani kambe maji kukukedza muhuno tepi tepiyile vagale vadukuningela dzitsa pau vakadzivawo vakanyitsa pau maji kukukedza muhuno hingu dzegana yetu kukusengedziana hambara na muru muto akuye yedza lihoro nyukutsaka Majeja dzitsapawo vagari vakanerika veneno. Hambari kumwama ngo dzipara dzikwirika. Hambari kanyama ikambe dzungukwirika. Maji eni kuyanga maonero mwama kui afanekedwego gubana kupara uye dzitsapawo vagari nyandranga. Porque kuye aduyidekwa gimbya lima mashamba auya kambinyi gava chini dzitsapawo. Akora uinyamai dzomo dzitsapawo dzira afanekedwa kuningwa. Para kutumisa silo sandrangani kandri huya nadzo dzatsavo tavale vale ngadzangu dzitsapau idzodzo kwalikero koza ya kumaneka ndrangani tumisa ngusona kamgwade porque gomu kudzutumisa basi nyamai kwalikero jiro jionago hurenga talvezi kayelani nyisire sikwetekanako ndrangani majuyu kuba dzitsapau kuba nakudziona muri muvegako kudzeka basi Nyama ina verdade kwetega adilela. Majimuhuno nyimwaro yinyapule.
0: Yeah.
2: Papa inyandranga womo. Asimwembere ngukudilia yenga. Agora hidzi hidzi. Papa ye muhuno parisi munyumuru uvede. Uvede. Okay. Oya kumwama kadzegeri basi uvudu usadzitsa pawa ningera nao. Kwetega kwe pangani nyingaduka nyana nyingangwa kapari yango. Vira hangu wakapari, angu uye kei nyike tombili, ambari se, ambari duzenju, epa nga zangu, nga paraba, nga keza mwenye yoyo, ufaltarigo. Porque wako pambula, zita poda zaku humu senya mai. Singi sigiro, sigiri gago, babanzi nyandranga, utasika mara kuzita pa uzire, umu ningidego kukwe. Vega, ya utsiku nyimihani, hina tumesa zapo zizu. Upwa kumuru, kwa, nga tafurane, angu kira kinya inga ya wawe. O angu passage ya vizinya porque dzitsa pau vangorombana vanyamai
0: vizinya
2: munyastiki ambari kuba gambe vizinya kuona ukuye gaya ukayekaye ama vizinya nganye pasa mwendo kuduzenje uyu kukudzita kuita podzomu ningirwe adzeka ningera ikaganeru kuita ponyi fiarisire agora kuko verenga dzitsa pauja kuona ku ei amasa pono vanyikuningire 5000 for example agora ne semana kaya vedza a adidzude vizinga fulana ta fiar dzitsa pau dzitsa pau nyidu huninga para kufiarisa o para kutumisa silu sandrangane por isso ene maoneli yangu nyakuona ku kene uyu akumwa mandrangane kuyafanekedweko kupara dzitsa pau nyama inu yakufanekedwa kuningwa dzitsa pau maji kandidzu dza tsapu dzile dzitsa pau dziona kukwe edzinyi dzihakire muhuni jiriri kwa kwa yango utavale vale porque wakumana yetu nyakuduki duki kimbedzo rora mure ungumuni ngadzitsa pau nyamai uvirare utakungadza ngwanyine ngase anakutsa kuwadzirini abo bujaku anya tavetali botri ah ungona já o ninguém quer dizer para o governo que ambos estão tá vendo porque na unha mamã furo agudizma na dita para o abarmutunha divisão porque a copa embora partia na unha ilha o negócio de divisão zai para minro agudinga dizer para o nyama a se virar o gambé vou conhecer botar dizer para o nyama botir nyama agud nyama o gambé agudizito com mamã oaie fane que o rudo oga a ganha nyama gana angu coisa o bia numba nyama aí a russa dizer enjo nyama mulo amba o agudinga ngazango unaona
0: nadzisakisa
2: unadzisakisa agora kuyo yo akunyamai ndrangane hambare nyimwama
0: maze babe babikambula kasigira ukasina lihungu kumwama ari uye akhala kunidzitsa paudza ndrangane nariku nani nyamai mwama yoyo
2: nada ine apopo kanyiruoni lihungu lihungu lakuranwa lihungu kuveni mwama ahango arira shikompra abune sikiri kuyarenga munyu kuyarenga dzunume yatsabugiro kifanekelwa kurengwa kunyama inya kupule ayarenga uye kuyule aranwa kukupwane lihungu
0: mwanga dzakarangano uya hangwa
2: yarenga fasi ayira dzikombara kilo lifanekelwa kupale kungu maji apange dzitsa pau kandi lihungu nawo nyama ye analombe dzitsa pau yiro ajibweta kukurenga kandi basi kudzitukwimwa mane dzitsa pau alomba basi I anuweluru umuninga kudzitsa pau ungukwadza kushitimari kwe ulingidze manide kumuhunuru dhaki ya 30 dia kumili ye pele menju anandindra semana kuveni muhuno sumana jaka iboi kumili porike soko matabishu imili metikashi entao nyama yako kudza kudzitumisa nuye dzitsa pau dzitsakisa ndrangani kanga idzonga baganede kirimili dokomengu kuyevo muvale vama vasikudzi kukohomora porike wakukohomora uriningwa malina mazhina upweta lisine akora ula kodza kukohomora kukohomora aona kuyei apazhira nyungu pera kandiridzi nyinga banyita kidzo akora parikumana hlamuro
0: Babi Kremildo, ungumapu ama oneru ya Babi Kambula mahamba na kupadu kwana niezi uguruma kuhenge heza kwako. Yudziki yu jinga bana njigira lakini kasigiri kukwati ina lihungu kakubana huru mwama kala kunitza pa undrangani hakudandra kumapu eru ya kona nyaku vanye hakubana hisipa mugu vanyanu kwato.
1: Lihungu kwa mungu wapi misa kupa lihungu kusini. Wamikambula ningide lionela ye. Nitumba kine lihungu tumiswa kunya wangi. Aholo. Ijingiona kijo yejela aba. Hitimbisu. Kukulinya kumama atemba munga zuwaye. Kabunya nyetapao. Umama ubini utemba munga zuwago. Umutemba kusini. Wagumu ningatitza pao na utakide. Ukutapo zizi. Ngona nyama yule angavizwa nyama yule auti husiwana ungumuona kumatumisa nyatsa pao gambe kandi kumuninga dza tsavo kandi kumuninga dza tsavo
0: ngama singuyela nako akhala na rini
1: ungumuninga tsapo dzinya rasho dzi kiti zero riya kuninga benyitho yavo tsapo nya ra kandi kumuninga dza tsavo kha base Udu bota tsapo yo kodzo dikanyana kodzo rindiri usudzibane tsapo ukira kukulomba kunyolomba unyivyere Nyoto umuninga tsapo nya ranch vho mbali nyago ambari tsapo nya ranch kha kumfiere nya mai kha muthembi nya mai umuninga tsapo nya ranch porque mayo janene dzide kukuye kanga zangane babe kambula akudzuthumisa akira secha china sa nyamuthumise akira dzi sitiki sa isilombo sa alombisa kina kina ni sitiki simbekera ku papanze isoso gambe singukira ku mambe mapango mapheko theka parikwana parikwana muru inyale pango ipheka mukheka ukumuje parikwana panukwana kumangina kumangunyetsa pao kuli panguleli liharadzo lutikisiswa lagu lagu mburiso kuwa mamanyinga dzaba wapanana alwamba panana kabunyetsa pao ugomu kuli manegali kwa ugomu li manegali kwa kursini bomambama varono
0: panana
1: lugungu nani lugungu kandi lugungu wako nalyo lamba mutemba bamba temba ngadzivawe kumutemba mama aba atemba ngadzivawe kumuningo tsaponya rasho i 10,000 15,000 awo wobese umutembe womwembe ngaini ngalista ndiningilista
0: yeah
1: wozina kuhongo wombazina kunyongo kamunyenga
0: yeah
1: warengo kusoni sauce ubeza udusa kinyentu sio mili nyapao ya basi ya umwembe isoso
0: kumatsi
1: kumwani miaka mwani ya unyigiri nyahana dzaninga kumahungira mwatsa pao
0: karate ndrangane mwama angutuma nyamai anuye angutuma vavili vanani miholu yava ku salary kuye bitratamento ngakane karate kujiputukezi vota kuningwa ka gadza pawdzets mwama kui afanekedewo ku adusa dzai dzidza pau aninga ka nyamai mwendro dzidza pawdzets dzadzimbile miholu ya mivili yaku vota kutumiswa karini kanga olunyaku vavili ndrangani vanguhongola tumutona maonelo yan matota
2: baba saide mapuide dzitsapau nyanyamai na verdade ungadzivehisi makupanyani kwavo nyamai na bana kutuma pakarinyandranga nyamai ula kunyamai dzitsapodzaye ungadzizizhiri kwe olungadzangu hakidego nganyininga nyinga patanyedzi dzangu hengakira sinyakarali uwe nayo wavo aba uri mutumikiri wa ndrangani wa kuhaka dzi projeto aba uri nadzo watavale vale vale ngadzangu edzi para kugira kinyai edzi para kugira rasho edzi para renga sombo para sanana agora dzaye ungadzimbeteri ngudzu nekambi para kumuninga uyi para kukheria shapa minzudzu yinani muninge dzaye dzitsaponya mai tengi uye uye nyamai kukutsaka waya tabu ngadzangu nyakire wakidi o maonele kumi vindi ya boko kuye eningidudoko redi kukene herenga kinya inu uwe bobo kumwari kudzikiri are ideya dzitsaponya nyamai porque dzitsaponya nyamai dzungu visa kamungudzu hambari kubana uwe umuninga kudzitsapau para kuve nudzilomba kambe dzungu kukhazia kambi dzitsono kumuyera kunga nyininga kiya iye agora dzitsaponya nyamai bweteka uye ahaka atapo kwinga dzangu eningi dokore de ukurenga nya i o ngadi ingapata miholi ya mivili ga uwe edzudzimana de kunyedzi dzangu yarenga nya i hitaveka ndrangani agora kumwalo uwe kukuwe ngadzangu ulu hakideko renga nya i
0: kudzapaudzago
2: purje angu hakanyama imuhuno augamindwa kulomba tsaponya shapa kumwalo kubomba nawo umuninga tsaponya shapo umwalo kambo kumwembeko olwa hakide kupona vakasidza kudzoma ayine uye abune anaduwo sidzitsa pao adziveka vameza tuno abari mahake yato ayanya kuhetsedwa dzungu yetu dzivale vale vale uningwa dzokutsika tsipoka ya dzokotia kumunya sipoka mu
0: listen
2: agora atavo kuinga dzangu dzitsa pao idzo Bwete gambi kupia kumudzi sako olu dzitsa pao dzidzi ude kundangani jina nufanekedeku huhira kidu dzitsa pao dzidzi o jina nifanekedeku para kumuninga shonipu jina nifanekedeku huhira ite wabiri vatsani nye dzitsa pao dzidzi porque zaku jira kukasi etu kahi shonipi waka dzivatu o kahi weti sile dzitsa pao dzai atomago uye kujinani porque dzitsa pao dzungu resali waha vakarinyandranga bari dzanyamaya atomago porque gamatigo uwe ungugira 50 anos nyamai na mukhara mwetsavu na muhekiya na majiritsi kuti mudongoro sako unatapapa udiri jinano uwe kasikandoro kwangu nyinga banyituma nyitumago dzitsa paunga renga ikinanana keni nyinga kuninga purisho sigira kukasi etovama hemwarungu dzupezu vari nyitsa ponya nyamai ukakugumu izviri kubweta kudzitu hakide wakalini uyi abune abari nyamai uri nyarisima akugora kunranga yaya kugora kumama wai anatakwa presentari dzikonda enda muhengera vari nyatsa podzire dzai ambari dzavo murenga esivanege mwegondrangane
0: kai maonero apa babe kremendo kuyebi kuwebi kwa kuhengeheza mailano ku kutumisa ku nyatsa podza dzimbiri akamwa mani nyamai atensan ulu unya ku vota ku hidziteketo apa patana ku mwa mani nyamai mapimisu yavo kukuva hambana kukufa ya kupera kuyoyo sunguta sina kugerega sira langanya makupanyane sigira ku vathu vahambana risine mazve makungu nyakupera kuku vathu vakhala kala kupindruka ina vakubana vari vakota kukhala kala kupindruka vathu vava kurisine sine singukodzeka ku ari basi mwama ule adzihitako kutumisa dzai dzidza pao mwendro sungukodzeka kubana kuri matumisa nyakuhambana apa.
1: Kumaoneli yangu ini dzapao dza nyamai muholo wa nyamai ngona Said kaisa nyikinane ngona gasanana uvelekako basi ikiduka chimweyo nyaku yipasizela nrangana vatu ko Said katidu kuveleka kaisa nyamai uli aninga ku hengi waye khapunya muholo waye anenenza ku muholo waye ahengileta ku muholo waye vathuna vamana kane ko Saidi katibu kukudzeka singukaradza ngudzu vadukwana dzidukwana dzinranga gasumana ku nyamai vanyamai vale vakunani lipindulo nyaku hengileta miholo yawe vama vawe umanekana ri mama aku yihungu ndrangani nyaku ahengeleko dzisa pa kutsunitsa pa idza
0: nyihakide lusi lenza ngadusa dzai nyaketo nya dzikaprishu dzai ko kuyiputukeze mazve dzitsara dzinya dzingi dzakona
1: womu vanyamai vali vakane FN momo wangu kudika na kudika khatri basi momo wangu papa wangu vomu vanyamai vakanyokara kandi basi momo wangu papa wangu ulipe ngusone ku lidzunzu lolo
0: lidzunzu nyali
1: kongolo ngudzo ahulu mana vanyamanya vakwa dzangu nade nade dzangu dzapawe ni kani udzikire chinani ahante simukara dzangudzo ni gavamanya vangi nyibhola kunawo vari kavadziwoni dzaponye nyamai nyamai akuromba sasapu kangaganele babikambo angukuromba sasapu yingugweka telefoni yaye na kuhakidi vanova kuepa ganu nadzimani yako unyipasa ku telefoni kuginane etuva makulisini hedeveke kuda ku hedusa dzapao ndrangane akane dokuyunga kedzi nwani dusa dzapao dandisanga moyako chirasa sapu sisivotekako unga pimisa unga kota ringi tsapodza nyamai
0: masiri bateka na siri bateka na rikarati mwendro
1: nyalisima kubunya mai ahakatitsapodza ahengeleta mwamwa ahakatitsapodza ahengeleta vakhala vavili vabula yana nhiji botako yana nhinakira karati kamwa vavili botako vakhala vabula kutsapao ngukana ile etu entre etu ama kita kani tsapodza tsapu votone nzanya mai kidzo unadusa kani 30 na yilu kidzo nzi tsaponya muho dzidu yidi kudzone dzavo anu yadusa dzai kudzone dzavo basi mbula
0: mupata miholo
1: bali mupata miholo ya mivi
0: bana mara mangava mwama kuna u mangava nyama ya kuna u kuvalinya munga pata tsa paudzile upepo ne dzike kuli pa mangava dzike ku dinga ku vodzi dzike ku mugira palano nyatsa paudzile dzanu na mavili kandi basi mwama ali pa ya mangava
1: wa ukato kunyamai wa munyamai ali pa mangava ya kutu atu kwa ku mwembega ba nidzekiti mapulango bali ngimonga vela ba kuti kudzunza po kimbali bwetsi uka kukato ko
0: kato
1: kukato
0: ta esinyadzeke nyakudzeke nyama yesa kukhala makala kukato
1: mira kukato mada kukato muzi tuko ngukira ngukhamwaka unyamba ndendo sukuno nyamara omuntu gondi ndo gelezi
3: ambaru kuparwa uhungo gabe chungu kara
1: uma mama ngutu umubeta ku nyamaya akonza boza umubeta ku rwana ta akonza tsak awole manyamayi kundinda sekundu mama haya para hungo para vile ngoko kama nyamba jiba sosa
0: na certo jaulu abunya mahungu yaka munya dzapau hakubana hipidi yan maonero ukane ken derafanero ku mwa mani nyamai vamaleka vana kupata dzapau afela kumaneka vana ku ninga sasa medzo nya idzo vanga bana vapota kubanya kidzo abunya nyangamu yavo ahulu kubana kuromo mwama adzeka dzaidzi tapau adzitumisa nuye adusaba sivadwana aninga mamai kanga ranshu nyamai nuye akuhaka adzeka dzai adzitumisa umu adzitumisa umu kukumbatirwa kanga mungakane kidzo au tumisa kinani sirusasi singu hengela kamu abunya kupwana ndrangani mwendo kwa kimi jekati kisigira kuwaneka kubana kuru mwaru kupwana kuwaneka kumapangu mahambana liharazo libera abunya kupanyisa nikakona
2: liharazo abali romo inu mwavavili gamwama tanto ganyamai kaliveli kuba uye nyamai abahakile atumisa dzikaprishu dzitsapau dzaye asiyedze mwama lipangula kuvera gamwama mbarga nyamai kuba uye mwama bahakide asiningili fanelo waindrangani ganyamai kukuvera nyalipango gogo kupya kutekela ja porque nyamai poruha kasuwedze dzapau dzaye agora uwe mwama wo guhakana iwabo kwa guhaka fure uyeyedza dzitsa paudzago ganyamai adziona imili kinyenchu kidzudzire uhakago dependente nyatumu waguru yirago agora uwa kugira ko akumwene mangadzwangu kanyedzitsa pao anene dzangu nopoda dziona agora kuna pia kamukaralo unamana gambe mambe madota makombepo he amasakandi karalo uwe nyamai uri kunga mwemisa njiani mupwanana mutakala mutsapo agora uwe kufonekedwe kusustentari kinani mama iwole ndranga yira gora kandi uko kumurangu thuma ana yire sasa mwesilingirago nada maji dzonga bagani dikidzo criminal dokumengu kuye nyamai wule aguna nyiriharadzo aliti huli pango auti husiwana angukodza furi kuhaka furi atakui momo wangu dzitsapo dzangu edzinya hakidego mashungona kuba shei pandiridi nyiridokorere kurenga basiya apa ngedzitsapo dzidzi o ungona shapa ipo hire kukina nikaidzeki muholo wangu uyu hirenga shapa agora dzili dzaku dzitsapawo hena renga sinya iyi ungona kuwo kupwananu ndrangani ukwitekako agora lipango kalifungu nuyi kuba nyamai na tumisa dzaye sola kufungu kalipango kumaoneli yangu uye mwama kuba na siningeli hoforo ndrangani kavuli si kavuli na fungu kalipango
1: kidzo kana babe kambola hoforo kulisini kuko etu amavota zitikitu kuko he zitikitu hidandridi na ningamu wakumaneka nyimangava kala kupinduka unanimangava nyima nyingima unanimangava nyaku urini udandisa ngamu yako nyamba pimisa dzapodza nyamai ubota pimisa ngudzi dzapodza nyamai kulisini kumuhambana unakanetsana ngambi kwadadada nyisinyasili muna hodza kundrangano una unatheka kunoka nyirenga sinya sadi nakuitsapodza yuyu vanhu vatumisa hayini wakupheza ku
0: ngobano renga roji linya duri wapheza uranga ili nya chipi
1: urenga manteka ili nya karunguzi nya duri wapheza urenga ya babatsi ali muti
0: kolja kupimisa hungono kwako sutano ku
1: maroso pimisa ka tsukana ka munyiva hanisa dzaninga varenga ka mukudzikilo matatsavo kwatera roji 30
0: ba roji nya 30
1: basi ya unyo umuhanisa kudzina mapimu yayi unamugira makuye mapimu yayi kuko vambe vanyamai vakuvidzwa umwedzi tanga nya 45 kha vavidzwako angoguto mnyama 20 tal 30 tal nani lipindu lia ha ava nyakudzina o nyamba sona kamkwa nyinaduka
0: nyinamana mumbe
1: nyinamana mumbe
0: ngudzungudzo bana ari ni kukhaleka kwade
1: gatinga yoyo albino kunanga dzona dzapodzai dzanyamai 20, 30, kuna nga zuwa nsa po zae. Wope uzu wana sha, nagube mye 40, taa. Kavu sha.
0: Wara adzumera uku ya.
1: Kuya, haba kamu kara kupindu, kamu kavu haba. Yeah. Mm, kavu sha kuya, basa, angu ninga unu hingu wae. Mapimu yake, wana wana kuya, singi, singi sha shi chavu. Aku bizwa nyama esha, kikati, kikati gide. Mm. Umamu wako bizu, nyonsona sangu hapo. Rango yangu ii, nyumba yangu ii. Hunguruta, minori. Nani kama mangawa ya inyo kunyofora ngima nye imi.
0: Kulisini sene, hakubaneka hina ukezisa, hunguta unagwonega maoneru yaya, nyagu kuhengela kunyagu. Kulisini sene, mwama kuyabota kumaneka, anaru uye mudu sinya tzapao nrangani, kunaru mwalu kubwete zelangudu tzapao za nyamai. Ahulu, kakubana kuromo maoneru yaya nyagu tzapao za nyamai, kandrizo zilindira hunguzu, ku dzimanega ndrangane kolunyamai dzaitsa pau ku dzitumisa kasiru nyaku kastiru kumwama kuye akudzitumisa lekinan ina ungoneka na kuromo lisima leli nyaku nyamai adiga ukala ndrangana yera mitumu ile ndrangane ahongola aya tuma na ruku dzitsa pau dzakona dzai makuhikisana nyangima kadzione kukidzo dzauyera na yinani mwendro vama kava wete kubadzihengula dzapa dzidzi singu yelana ku ahongola tumutoni mwendro tsukwana kuka mu akalendra ngano kulumwa mana dusa dzapao akudzimana
2: saide uye nyamai na verdade kandrike tuno pole atuma porque dzapao dzaye kadzionei somo simbisiru arengago undrangano tasuona basi abobo hago gira kuketo uyinyamai anaduse kanga anini nyudusago hipata huumba monyo moyo higira sigiru ndangani maju uyinyamai hudusa karali kuhii kasikudzi so uwe unawona kusipara shitukwana igambe silusakona sere nguwa kufuru unasuona ukwe kandri jiji mwejo inyagu ninge binzu ndrangani porque nyama na verdade mapimu yae makara zilinguzo adi ganede kibabe kirmildu kukuye nyama yi kubidzwa a partir dos 45 para 50 já kotepo no ya wona kuya avaja yangu mapede sinagira kasukonganya kuva kotanguzo nyanga nyama yi abagukora kwagana angu hagana atapo veji jenye wonuku abaja nyakuduga java filipi kavanyuone gambe ngate puyire nyinga banyuonega agora agumana nangijua ubali ja aguma pertari

kunya mtunya kitonga kuba silambu sisi sa litsigura mvunu nya 11 nya junho makunya 2026 akubela kuba silambu sisi ngubonga kube ngasina na uri ngitendri yako kukhatike awingisa mitumo ku kitonga ga silambu sisi nyamana ako kinta feira ao karatika sin hebe yago akungungu akungwa kala bafupinya zi zese zora shiga litsiulele la munu abunya ku amninga mahungu marta kutinza maputo internacional o grazi 14 horas Kuna zegu mninga mihungu, nyama hungu, mana la pagoku, jikati, nyazi 15 horas, hapo nyama hungu yatu, nya jitonga. Hapa una mana ndrimanya inyambani en ritmo, nga litsigule lila mhunu. Mninga mabulu yatu hapa nya ndrimanya online, mbulu wasi, wasiku gira, kuhani nyama hungu marata kutinza Maputo ya Antena Nacional. Na kene kirmi udu kumea sa tia sade ki su hisu lago agamu ingi si uli hi tsangana una yukuwa eki kati yege. Mule ni gase hi marshar totulia kala fubinyazi zase zora.

0: saidi ayunya mapye umamanide liyophulu nya kupakeli mende ngeze thune linaphela
1: lisini lolo sinekela ka karini kwa rwana
0: kanga mapulu manga vindra mitsa wanya udahi ina kimbele kundranga ngendranga ikimbele yulovela nyukupakeli mende ya kupikeli kidzi thuna
1: kadi yoyo sa uyedze kukhasinanga kuweta kuhikimbi ya mipfuka ifele kongoha ya miana miandrei masho juma nyepwidi kupwani kudika miandra nyakuvikeledze tsona aku michikitero womukambe idzimbe dzinzira nyakudzivikeleka madoleya khandi lisini lona
0: lisini saidi ungudundura kuyo mupombi nyakuvikele khimadwali ngedze dzedzi umungedze ndranga nyaudahi iningwa kukasanana aya mambi mathinga nyakuvikele madwali aya
1: sakuyedze ku hakupweta kuhihaka miandra yeye nyakuvikele tsona ndrangani hipedza kambi hidzeka sanana hiongola na sospitali sifele kuya payo pondro nyakuvikele madwali nyadzedzedze zvaulu hingakira karini mwandro kina nihenda kuchikira hakuhaka michikitele
0: kakayiulu dzedzo mwendri nyakuvikele kudzutsuna nari kuphela kuthumisa weteka uvayeka vavanzi ukotsa umana phuvu nabeumanidi phuvu uthumisi ungeleka muwadi utsiku ulala na kuvikele kumwenda nyakuvikele kudzutsuna
1: ngayamanyinga hongola nyembe nene vayekelani vangu vava nyifele ku nyivapwadzelo kene vota kuvakhala ndrangani vakodze kumana mwenda unyakuvikele dzitsuna dzakutadzitsaridza kona nyibeka mbi nyivayembele kene vota kudzakasanana sihongola sayapa ya pondro ye nyakuvikele madwali nyadzidzedze Dada uti ku WhatsApp ndrani nyamwenda nyakuvekeledze tsuna WhatsApp mwaka udzulumukele ka madwali nyadzedzedze meithumu nyaudahi yali sima mukubanyani wo mi
2: malaria for the fora malaria for yeah vamos todos nos proteger
3: A Top Label apresenta a Belasta com o S

0: Saidi, ayunya mapya umamanide. Liyopuru nyako pakeli mende nye za tuneli na pera.
1: Lisini lolo, sinagira kakarini wadu wadu.
0: Kanga mapuru manga vindra, mitawa nyawudahi, inagimbele kundranga nyendranga. Igimbele yulovela, nyako pakeli mende nyako vikeli kitu tuna.
1: Kadi yoyo. Sawu yeze kukasi, nanga weta kuhigimbia mifuka, ifele kongu hayamia na miandrei. Masu juma, nyepwili upani kudika, miandrei nyaku vikeli zituna haku michikiteru. Uwamu kambi zimbe zinzira nyaku zivikeli kama dole ya, kandilisini lori?
0: Oh, lisini Saidi, ungudunduro kuyomu pahondu nyaku vikeli kima dole ngeze zizi, umu ngeze ndranga nyaku dahi, ilingwa kukasanana. Aya mambi matinga nyaku vikeli madwali haya.
1: Sawu yeze ku, hagu pweta ku hii haka miandrei nyaku vikeli tunandrangani. Hipeza kambi hizeka sanana. Hiongola nasu hospitali. Sifere kuya palo pondro nyaku vikeli madwali nyaku zizi. Raulu, hinga kira karini mwandru kina hina kujigira. Hagu haka michikitele.
0: Kaka yuru vezo. Mwendri nyaku vikeli kutu tunanaru kupera kutumisa. Weteka uvayega babanzu kutu umana puvu. Na umani di puvu. Oh. Utumisi, ungeleka mwadi utiku, urara na uvikeli kumwenda ya uvikeli kujutuna.
1: Ngaya manjinga hongo na nyembe nini vayakirani vangu baba nifere ku nyima pukadzeru kini. Bota ku wakarandrangani, wakoze kumana mwenda ya uvikeli kujutuna za kutatitaru za kona. Nyibeka mbi nyima yembele kini, bota ku zagasa nana, so hongo na sayapaya uponri ya uvikeli madwari ya zetezi. Dada uti kuwatavo, ndrani nyamuendra nyaku vikele zetuna, watavo mwaga, uzulu mkele kama duwari nya zezeze. Meitumu nya udahi, yali sima mungu banyani, womi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah.
2: Vamos todos nos proteger.
4: 14 horas e 40 minutos.

0: Wengesi wa Raj Msambiki Rosidi Wuyani Gamahungu Kuyitonga ya Serambo Salitigura Muhunu Serambo Nya 11 Nya Junho Mwaga Kunya 2026 Mitumu Nya Udai Kujambi Ya Distriti Ya Mabotu Mwaga Jipandringuli Ya Inyambani Kitako Yinagu Tumisa Matkinga Nya Kutarangani Mayina Kunu Kwata Kudumu Kiela Madwari Nya Kuhambani Hambani Omu Inyambani Mitumu Nya Ula Muli Nguze Wadazega Kubana Kuromu Wengezele Sigarazo Nya Kuchadisa Nana Tinga Na Inga Sukuoni Gagu Pera Muhunu Mihagano Nya Boda Mitumu Banesako mayi kunya kutarangani ya mafuni agu mundial 2026 hagano nyakupelo na banao tombanisa Afrika do Sul kumakoni Mexico maungu kitonga mapede mumanzani ka Albino Said kumakoni Bernardo Salomon kapanya kwa nembalu ingel nyamtini hauguswelda uingi sinyawadi. Gakupele kwa utiwali tigula muhuno kujemu ya jipanigili ya Mexico. Mihagano nya bode nya kutomba nisi mayu ya tabu ya mafuni aku mundial 2026. Hagano nya kupele na bana utomba nisa tawa mwendo li tigula joni kumakuni ilu la Mexico. Nari kupweta kutula mihagani ya yi itakuina kulundu kisa gambe 11 nya junyu nya 2010 unga wanega hagano nya kufani kapunya kutule mundial nya 2010 unga gireka kwa jipanigiri ya zoni gakuta kunari kimozi kongoro nguzu kina kupela kapunya kubana kuromo kutudwa nya mepalisana yaya kapu gambe nya kuwanege ugu yeyezwa siru nya kutarengani sena kuni umburi nya kupwete kuyeyeza kubana kuromo mapalisana yale nya yadi Radio Msambiki kuyana tako anakuresa matangu aya kuwa utsigwa litsigula muhuno ndrani kodi kunya kwete kutembisa kumwengese ari kupapfupi ukupwa ista kusinogereka kabunya vetelwa unya bona nya kutomba ni sima yigu ya mafuni aku mundial 2026 ayo nyamihaganya kutisimili na uya na ugunugunu uluhi na gana kuketo mitumu nya udahi kuye mgya distritu ya mabote umugaji pandrenguli ya inyambani ingulandrisa mapuri nya kutarangani mwena na kuni kupata kutembisa kubana kuromo gulumukera madwari nya kuhambani hambani makungu aya matakuma na ukireka kuye mnya umunya zendranga nya udahi kumogambe ni mambi mranga nya kutari nya vatu kutako kuna kubuzi iswa sunga tanu kukwasiru nya kutarangani nariku makunga nya kupete kubungura sigarazi ya madwari ayo nya kuhudere mwenrugambe kubungula kubatu watapelo kujirengo nana iyo nya agaive mapuru matakuma na kujirwa makutama na kuganero sungutani kumadwali nya kusarangani nguzunguzu matakuma na kuweneka kukwaji katia nya girami ufele kubatu manikava na kuzulu mkeda kukudiga silusesi kukunandra mutengeli ya mitumu nya udai kujamu ya kipani gili ya mabote kunguta gambe kuna kweyeza garazeka kumangu nya kubana kuromo kwengezera nya madwali ayo nya zezeze Gloria Alfredo mutangeli ya mitumu ya udai kukwa kipanigili ya mabote warukuye kumahungu nyaku kezisele makarelu ya tabu yaya gakuta kuna gulandriswa kutikisa agiselelu omu ya miganga ndrani ya pate kutembisa kubana kuromo kulisinisine kusonga zituna kuizu zitakuzina kubanga kubegase kuwenega kumadwani ya zazazima engezera gajikati mwaju gambe kutakuna kulindredwa lipulile nya upakisele nya miandra nya kufikele zituna lina kupele kukwa sumana itakum. Vanyama binzu omuga gipandringuli ya inyambani kabata kubana kutikisa kutumisana ni mufumu kabunya kutule zinzira akustaratu nya kusikoze guhongora omuga malanga yali kutaguna kubinzu no kabu nya sinya uri nya kutarangani ndira nya kutembisi kubana ku Roma kuri sinsine gusirusese sikoze kubwa omunya mabazari mutangeli yanza wa conseil empresarial om inyambani zeka kwamba gende kuye gutsuka tisa nya staratu sakubweta kurera samakalenya yali nya kusikoze ku silista kusina kubinzu mnya ulimi sisiru usegi matembweni kumangunya kubana guru mwalu zinzie nya kusikozi kwa ngora siyapuha bazaru tunu ghanedega mitumu ya Raji Msambiki kukuye setabu sesi sakutasina ugirrega ndrani nya pote kuwonega kuvade vata kubana ugira tumunya ulimi wakoze kumanika vena kutukwa tisa uomi wavo
1: ama kaya maruwa ichilu leshi hitaku hishi ula ula hitaku shibuliwa mashikutani entre conselho empresarial ni mfumu babulanguwe makale. No entanto, ingave yona mhaka itanga mahela leswaku vena timbeu ta hina ti tshama lomasin'wini. Tana akuna maruwa ao mesmo tempo non pode tshika timbeu ti goheka lomasin'wini. Tenke maha tindlela ta ku veni hi chiketa timbeu ta hina ku veni tiya xaviwa. Enkwanta mfumo na wulwa ni kulava ku lunghisa maruwa, u lunghisa maruwa kasi hi famba ha wona mas na hina non pode hi tshika timbeu ta hina ti gohekela lomasin'wini hikusa a kusuva na maruwa. A hi mahini tindlela ta ku teka timbeu hi ti chiketa lomu tiringana ku veni tiya ta xaviwa. loko kuoneka leswaku wa switsandza ku teka timbeu ti yisa seyo ulawula ni vaxavi va tata le masimuni ya wena va tata xava timbeu lava tekaku va tichiketa le madoropeni kumbe tiya ta xavisiwa kona.
0: Marito ya Zeka kwamba akumutangeli yanza wa tsawa nyamanyamabinzu aku konsenyo empresarial kuya muya omuga gipandre nguli ya inyambana kane kutumisano takuna ujirega nyakubwete kutudwa nyastarato kumakom ni kuanziswa ista kusinda kuhongora kamalanga yale nya ulimi. Mito munya ulamuli omuga gipandre nguli ya inyambani nguya za ugaradzeka kubada kuromu kwa inga zela sigaradzu sel nagoni kuchadisa sanana tingana inga sikuwone kukamwa konga vindra nya 2025 wanaledo kuministari publiko uvindra nya lipandra mwema kuminya sigaradzu nya kuchadisa sanana tingana inga sikuwone sayuyeyi yiguri ikongoro nguzu. Procurador José Kutani ganeri kukuye kabo nya tsa waita kwino hilo nya kubwete kufikela sanana kukuta kulisimisi na guna kutumwa kabu nya kubete kutembisa kubana kuromo kubeza sigaratu sesi kuru kuchadiso sanana tingana inga sikuwone jikarazo nya jikongolo nguzu. Jose Kutani ganele kukuye singu yeza ugaradzega mahungu ya inya kuchadiso sanana tingana inga sikuwone mga jipandri ngulige inyambani nguzu nguzu kubana kuromo kubatu wakona watakona ujira suru sesi vale wakuru wakongolo nya sanana sesi vangabana wapwete kupada vare avo vasi dongisela kukuvega gasi sikodza kumana umindru nyawadi umugaji pandrengu lya inyambana kakutako na gwanele bapfupi nya makumana sigaradzu nya ugunyado sitakusina kutegera nguzunguzu vale vakuvatumekeli nya dzikoponi dza mufumu gatenguo u nyasingi sigaradzu kisinya kutuledzi nya vathu vambe vakona vali tugudwa kudzitsari dza ndonga nya gwanelele sigaradzu nya ugunyado vana kuhira ugunyado wo akukwesha nguzunguzu dza pau kutenga nya ungi nya sigaradzu sesi sakutasa no gerega kapunya kubana kuromo ko vathu ningele dza pao kabunya kubete kumana kupaswa kabunya jilinya kaguri munenge jama hungu wa ndranga nya wone sigaradzi nya gunya to mugaye pandringu lya inyambani Jose Manuel warkuye ugevenga wo utako una kuwonela kapo nya nawo nya artigo 419 nya code ku penal wakuta kulisene sine unaru u iyedzako kubana una kuresa sigaradzi nya kutsanangani warkuye vanyongista vale vakoromoko omunyadzi kuponya kutsanangani kapo ava vabwelidzia kunwanu kudandri nya dzikoponi kubana vana kuhenguletsa pao vathu kuvegasi vagira mitumunya kukari kudika kuvahaka kuvegasi kuwahwani vathera dzapao kachikwama ya mufumu. Mufumu wa paira ya lidoropa la inyambani angulaira kuvegasi kulandiriswa matsiku kuma kuni kura dada nyawadi aponya kupahedze kampu ya mwele akulanga uli nya uveteli nya bora maritu ya makanere kukatsi kuda muhuno kumutengeli wa paira ilidoro pada inyambani kajimote nya kuningedwe nya ndranga yili kubika sima nika yino kupahedzwa kabunya tinzia zili nya zari kakupoeta kutumiso tzaponya kupoe 20 milions nya zimetikash zita kudzina kudusa kumufumu wa paira ya inyambani ndrani kwa di unya kupete kutela rare vanya yipia kuma kuni kubika za kuwa dizibankada kumuwa kari ya kubatu afera kubukera mihaganu nya bora. Benedetto Gimino kanele kuye kakuta kuna kulindera kubika situmuwa uhegisa kuma kumana na dupandri matsiku aponya kugambe kakupoeta kubika sikulisinu sine vatsapu vali vakuri va yirinya mihaganu nya bora vameneka vana kuuya vatatsaka kumahungu nya kubana kampu ya kona a yinari ni makhalelo yalinyanyadi. Julio Moyani aku wakoponi takwina kukira tumuhu ganeri kukuye avo vanagira satsapu kubika sikulisini sine vakodza kurasa kura dada kumoko ni kuvalandisa matsiku yale manga gemedwa mutangeli nya tsangano nya mihaganu nya bora kujemuja umuga jipandre nguli ya inyambani Manuasa Ribeiro warikuye litsakunya likongolo nguzo kuona kampu ili ya mwele ina kuvekedzwa khulu kulanga umau ou kutakwina kukireka mihaganu nya kutsalangani. Mwingisi wa radio Msambiki mahungu kitonga ya silambu satsukula muhunu mapoyini makuperani haka kutsadzisaka Albino Said kuma kuni Bernardo Salomao mambe mahungu kitonga manata mindru kujikati nya zidesh papapa radio Msambiki mihani.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Uyan, longolo kwa kunya kukoleji mwingi sehaka na kasikuka longolo kunya inyambane e ritmu longolo kwa avaradi musambichi yi titi ya inyambane longolo kumana kakasana ugutanga zisa kasikuka libandri nyili bandre kwa kuresela zinzi mza umugaya inyambane nyava embe wakona kwa hita henjera na umabulu kukali bandre la muhunu kambe habeta kasi hunga engezera ugutanga zisa uwe mwingi si uguromo kukugaya kwa kuresela zinzi mza umu gaya inyambane hambarika kuresela kambe kasi mu embe moyo kwa hita henjera na imabulu kuka litugula muhunu kukaralu na yuguche tubeta kasi hunga karanyi etu kuka uranga uguromo kukasi mwingi si kwa uingisa longolo kuwatu wa muhunu kanu wa mwagasi kuka uunze umana kasi nukubizi sandrima ili unga idiga kukasi bono kwa kitu kanu wa mwagasi kuka uranga nyagu salangani kambe nutumajiru nyawukare I umalo kasi mutu nyagu ubura na yuku kuka uranga wawo kitu kubeta basi unga karabambe nyigitendri ya kukuku etu hinako bangalaza kala kasema kuhikisani nyamitumu ya kukuku kukuradi musambichi kai emi kuresela silu nyaku tambika uwe muingisi kabunya longro kuwatu wa muhuno una bangalazwa kini Jeremias Francisco karaji hinapa ukago ndrani nya longro kuwatu
1: inyambalne en ritmo
0: Longolo kuwatu uwa muhunu nya inyambani ritmu kupera kasi nyugu resera ayanya mapya Kupeta kasi umu ingisi uma ingisa kasi ayanya mapya hiku resera kuka litukura muhunu Kuwamba ma ingisa na mani kaku nuguluza kasi longolo kuwu nya inyambani ritmu Hapeta kasi kuka nila kuchetu longolo kuwu nya inyambani ritmu umana kasi kuka lipandri abaradi musambichi Hina uchi nja kasi kuka matiku nya kuresere Hina mani kasi na hiku resera longolo kuwu kuka mana nyimana Hina chincha kasi kuresera kasi kuka lipandri kuka jitungu chetu hina na kuresela longolo kukasi kuka kinta feira nyi kinta feira hina chincha abunyabu higuresela kasi kuka sesta feira nyi sesta feira kuka pinrokona nya longolo kuku unasema magasi huu mana kuka mufuro kuka jikatieji kanga yorovedzu na beta kamu kasi hunga alosa na kuka jizimba abanya longolo kuwatu hina jaga kamu jizimba ya umu gaya inyombane hina jaga kasi jizimba ya ui FDD na kukui minula na nita kuminula ngulini kasi hapua jizimba yegi nyagumbure

0: novidades.
1: Ijiga sigi zimba jimwejo ya mu MBO ihinga murambago kuga litugura muhuno kuga itengela na imabulu kangaza banyigane kitu kini uyi mkivere waje umudiropani ga inyambani kuga bayruiri ya marambo nyigane ikinu kuga lina anata ziganele kuyabuni kainanga muzejara kasi jikatinya jinji hinga simuni jika dera hambare kitu ulanga kuga ihengela na imabulu na mweme kitu hizimela ukakaba kuga ihengela na kumabulu kupela kamu hinapeta kamu uziti lina lai kitu kuimani na kitu hoyahoya apa Radio Mozambique kulina kuumani
2: ujide nyambani ritmu kujide watsaba waingisi waingisa kujekati yeji kulina kini Red Marambone.
1: Red Marambone jivele kwa jahai
2: jivele kwa jahai umudropani ka nyambani wamu gangani ka Marambone
1: kitu inapeta kamu kuziti lina lorinya Red Marambone wawa ufumu mule Marambone mule kurumagu kwagu mule
2: kulina nya Red Marambone nyidili mana kanga ginani kaka abu nyatu mwangu nyo imbi
1: lina lagu nya mapasi kumani
2: around Carlos
1: lukupo hede karini lina loru hambari kini mapimu yo nyaku ndrinda lina lina Red Marambone
2: guzara nyindrinda lina lina Red Marambone kukwa mwaga unye nga peku huku emba nyimani ligiri kasi na nyikutatu kula ukini kukwa mganganu mwenye romoko kukwa nyo imbi nyingareni nyekanyo romo kupatani ndao nyimani kana nyiku lusa lina lili
1: kukwa mwaga unga pela kuuwe kuembelele mnawa romo ambiwa imbi era uwenga bono patani kuwe emba
2: kizi wadu romo vambi wanga penye siku pili ini mashinzunye tamani kana nyikurini
1: nukuwa vindra uku Red Marambone kizu nga embela Red Marambone jipungwa na jinyo imbi jikubele de karini jikubele de karini jina jinga kukutezela kwa wa embelela
2: jipungwa na jinyo imbi nyikimani di kuku na nyikudogo revangana kukate puyiri nyinga ralizahanya nyana intao nyikukula nguzuki mbiyo mnya sitoko fela intao nyimanika na nyikuona vangana na wako emba na wako hana intao nene nyi manika nyinjombu yao nyake nyapota kulingezea ashkifuri njidi ningidwe intao nyimanika na nyikubea nini nzirano mumu nyawo imbi
1: zinzi mudzawo nyakupele udiedza kuga urova ululuriswa zinzi mudzidzi omwendo wakusuona urova hongo watep
2: ya zinzi mudzango nyamaneka na nyikusuona ambari na nyikupimisa simbisilo nyamaneka na nyikulova nyihongo nyatep
1: kadziti kangaloro ahi kabuwao
2: nada
1: kuemba upedwenga o udepewemba nyiparmweyo ulunya kuhenjele kupeta kumba kadzuni
2: ya nyipedi nyeka kamu nyilovire nyikuma nyamaneka na nyikupenyenga kuemba
1: Red Marambone ereku womba tsana kuko emba omwe ndomba tsana ngambi kuhana
2: ya na verdade mudukanigo satsabo ntamo sobodi nyikini nyomba tsana kuko emba
1: womba tsana kuko emba makara kwa ningo
2: kanya ningo
1: ungudzukutsunganyana kumanaka no romundana nyapara
2: ningudzukutsunga kuko eba tekino dzukutsungira fur alenya kukaba so concentrar vato kukona kuembelea basi
1: sizimba munhu maneka kunu kuemba Red Marambone
2: sinzima nyimaneka na nyiko emba nyingo gira pasada marabenda
1: ngudzungudzwa kwaita ngudzu marabenda satsabu singufana
2: ya ngudzungudzu nyaveta pasada marabenda nyaveta praku tsaki sasidalana
1: ku marabenda makoro ngudzukusidala
2: kidze tudishofe
1: ungahembe ku sizimba singano kuna asondrana nyatumwe yakunya kuimbi kanyanga kutsa kino uperuka sikukamwe kamunhu kuemba
2: kuwa mwanyanga peku kuemba nyipedi kumwaka nya 2018 nda kuwa mwanya 2018 ate kanyi nani 30 musicas
1: satsabu sizimba sizikyakwisa
2: satsabu kyangu kidza
1: singumanaka na sikuleta
2: singuveta senyora
1: ngaembera kasi kugatumwa ko kukujera 2018 ngapeku kuemba kala ulo akumwakanya 2026 kwa kukedza unyimbe kudzinzera munhu womwabunya kwadi o mwendro so musinga kufasa kupadukana
2: kukujera iyi kala muhuno bodi nyikini nga romunzira nyakwadi mash prami singa kufaltar nyomunzira nika sinyadwani kasi prakurini nyimaneka na nyiku completar ka isisi kenele yako nziyani mumunya wenu
1: mashikapu ukuromo kuulu umuyimbia wati
2: ya kukwapo nyiromo kuwate muhunu umuzira nyakwati
1: yomu kamuka sindra ni nyama buli yatu kaka unyamba niritu ubeta kasi unga bura na hipo aji zimba kukusi zimba usiresa kwa wakandritu ina ubeta kasi unga apu aji zimba jumwe juu yako nyaku higizega ndra ni nyama buli yatu kukurandre hinatabu wachichu kujibiji zimba nyaku higizega ndra ni nyama buli yatu nika wakira na wako hambrikitu vaingisi so hipo agasi kukaji katiyeji
2: kukaji katiyeji kasi nina mane kasi na nyiku profetari katiyeji ku hipia kunzimu ye nye hipia nyingare kui tepako matzi wana huane higa niya kuzimofu
1: chizu ngulini kasi hapa jizimba jeji na ukwe agane kuzimofu kurandera hantai samuse kasi padu nini kuka jizimba jeji agane lagasi kukazimofu
3: yo ase mudabu nanyo pasa mahungu ya isa wana sa ya mungara la kumamaya zimofu sa wana Red Marambone corazón contigo.

0: kizunga ember awakane kasikugadzi mova awakane kasikugadzi mova kujira kwadzo awakane kugadzi mova chana chokona ngachamuse kwa dwa ingis
1: apo nyadzi mova kasi nyamanika kunanya kugane ngudzungudzu kuvama vava vamuhunu nyaku wakomana mwama kunanya mova akomana mwama kwatunzilani okumuvinda kunyaka simwe kamuone manje akomana vanyamai omudzeka adivarada kukuyiwule podina ringadza vana mudzeka kuruan ndao nyava zama kuvarai kukenepa dzione ne vama porque unatsoka urini udziteli bangu limbiritsiko
0: abo ozama varaya oresa jisolo kukumba kudzeka
1: bon abanya zama kuresa naye porque kujisolo nyalanda kujisolo kanyananga sola yilo porque nyingudzitu muito bem ukeni mova adizirengela mais nyazama ngudzungudzu kulaya kuku epa muhunu kalitsiko hingu utsuka furi hili hosa lipangu ndrangana kasikuba pfumuka dzina onedi mwa manya mova dzilani
0: kidzunga embeka sika mukugasi zimbasisi maneka kosinu kudusa hambari kuti nokupalusa ngavachelano vako sasabusisi oyera kasiku gali thongalako soku duka kasiku kabonsani kwako tsapanya kuti utumisa borsa yako kuba ongo watepa gadzinzimudzidzi bokava ingisi
1: ya na verdade nyatumisa kamu tsiva yangu nyitumisa borsa yangu azvezis nyitumisa kamu idzo dzitsapwana kamu nyidzimanako kokwadzi spektakulu nyimanika kana nyikuyera kasi nyidzaka dzitsapodzo dzikasi nyimanika kana nyikutepa dzinzi munyedzipi
0: umwari mupasidzili
1: ati akinyi ngarumwalo
0: ukanadi apa kuwe somusinga kuchenerako uva uanza ndirani yatumwa kunyaku imbi kukutsuka aduka mupasidzili yenananga kukupasidzira chiyo kasi ndirani yatumwa kunyaku imbi kuva uanza yenananga kukuona kuwa autuka dujele kasi mupasidzili nyakwanyi pasa kunga iyi nyenamanaka nyenanyi kuseka padukwana
1: kukutsuka adujeleya mupasidzili kasi nyidi kudokora ku pelemenus anyi pasa ku video clip pra ver si nina kosigira kuboha muli nyisa nyinga se konsigira kuboha kasi thumwango kwadza kuimbia kwati
0: kukutsukana kupaside kabunya video clip ngona kuna ants
1: ya nyingusona na nyikudukele
0: kujinani jakona po
1: bon kujinani kakona po porque poditsuka kasi kuba vali vathuma kumunya dzi televizau ambari vali vathuma mambe malanga vamanika na vakudokorera thumwango wa video clip yele kasi vamanika kasi kunyirana kasi na nyikumanika na nyikubene nomunya dzi televizon kasi nyimanika na sina nyikukuseka
0: ema kuuru uchedza mamugangani kwako muli ukurei khapunya kuimbirile kuvomuvali ngatamana upeko emba ugama utavavinda kidzi kwako ema uchedza kusepsika radzo simanekako kuva vaimbi vasimaneke na vakudukelela kuku ema kukamuhunu
1: ya iyinyi maneka kuna nyikuyiona ini ngudzungudzu kamwe kuku umunhu wako ona bori mwatsiva apunya thumuwowo ndao uvireku nyakuwe epa ndaki prajenye na mamani mupasedzeli ndao uwabunu ngutanga usidziringitsipa umana kasina kutsala papazi ndao nyungutumba mwintu bengu chenisi ate uj awabasikusigiri kukuka parapatsani kuika munyaku vabune vasidziringitsipa kasi vasidzidedikari vathumutunu kwavo
0: ndao ngayembera kasi kuwipirende hambari kiti kuyipisigiriti nyaku umaneka kasi nukutiyisela hambari kiti yamba mupasedzeli umaneka nuuanza
1: ya nziyanya yari nyapra thumu wowu kamu kuku uwe munhu wakona ukaxtara punya thumu wako ambari kasomba mana mupasedzeli nyaku akubedze munya dzispetakulo ora kukuninga tsapa unyapra kugrava sau nda ku uwe munhu wakona wadzininga tsipa kuwa umane kasi kanuwo upopanuulanga nyaku iyo muspetakulo ukhuka ungu adziningiya kuepa ene nyakulomba kasi kurini umanekana nyiyedza thumu wangu nyingudziti muito bankeni iyi anamaneka moyo ovavili vanakula ku thumu wako ndao kuwa cada vez mais urana pra de espetáculo kuka cada vez mais vathu vapa udzinzimudzawo kasi varini vamanekana vakukuti ndao poku poku kamana karata nakudana
0: kidzo ka vathu vapya vale kanga unu muthu mupya vaimbedwa kupwani vapeta kubera ndani ya thumuya uimbe vaimbera pwani munanga hangodanga valopena musidika vamaneka kasi na vakubwelele hwani kina nu vaimberako
1: kuka vangana kasi vamaneka sinyisinzombanya soso tadza kuva embe kukenepa yilwa boningiri kunungungulu wako pranunga mwali muthu anakuduse yako ndao ejiku ije kukudika kuinga sinya vathu ndao urini umaneka sina wakuthumisana nyithumu wako
0: kidzo ngayembe rei timarambone muthu ataka nakutidwa ndirani yathumu yau imbi o jatidwi kale
1: ya nyimngumana kasina nyikutidwa umunya dzispetakulo
0: wakumana kutidwa umunya dzispetakulo ungujira simoto
1: nyimngumana kana nyikujira
0: kidzunga yembe kasiku ka kuyavi malanga ungangapoha kasiku ka kujira simoto sisi
1: kasiku kwa dzispetakulo kasi nyimngumana kasina nyikujira mukuva dziprovinsia dzathu dza dropana kanyambani nyakuepa kanyananga kosi kudzi mercionari ava manji nyingudzitumba muito bem kucheni zhanyivuhi ava murumbeni masinga janyu buhide matsigwana ya hwan ninga ruya kuho mwini kasininga manikana nyukira shipeta
0: kuweza kuwe read maramboni muimbi moye atidwago arambwago amaranga nyamanje kuba aya haganisa
1: kidzo
0: wagorana read maramboni abunye kifitsa jago wagorana litsa handurana kutadiraya
1: ah na dorana litsa kuwa buni
0: avaka ndiko read maramboni kakudzo ko hana au tsakisa karine
1: ah nyina nyi dzibaila rino kasama neka kasina makutsakisa thumwa
0: ah read maramboni kahani ya buni maji nanyi vale vahanawo
1: nyina okidzo
0: abunye kisizimba sai
1: kidzo
0: kidzo read maramboni mutumoyo ah lujaledego akumimpe kuromba tsane kangedzukanela kidzo ungwatwa imbe umugaya nyambane hambareke tunywa mba imbi dzibabanze hakane kose kuba banze mayo hambareke umutiko ndwatuka musambiki vemba ku marabenta vabu vemba kambi pasada kwebu mwembi udorego sungafana nayo utsula kuna yuhuko udorego sungafana nayo
1: ku omu dropa ndwatuka nyambane podikeni kukudogorea nidudogorea kama kupaka ui bigger boss manj kukuhenge na ipalku janyi henge dinae janyi henge dipalku nyi Clayton da Drena janyi henge dipalku nyi Mr. Bao o Musidad dinyambani
0: kawa imbewa wanga dogorea siku ngafana nao
1: kawa nyinga dogorea u
0: jina nujuona wawe udogorea siku kamu ngafana jina nujukutakisa kawa imbewa
1: ya kawa imbewa wakasi nyungumane kakamu na nyukutakisa kutumua wakirago ambari kuzitimu zao wakirago nyungutumba mwintu beunki ni mutu nyumutu ananyima embelu yae ananyima kirelu yae ndao nyidugodogo reka mwuki ni nyizampodi nyisufu hii imash kukwapa dukana kakona kasi nyimane kana nyugu hizimea
0: kia kuchaza jikati ndani nyamaburi ya teona kitu jikati kama nisadegu naju jikati nyagiduwa na maji kahiduji nyambahe

0: ngasema mane kana maku umadongisela ndao enona kuprepara dzinumi dzako likoko lako ngasikubana mamane kasina makuvidzwa mathapa yako kasingumane kakodza mane kana kuhotela likoko lako we upata manya mathapa yako nyidzinumi dzako kasumane kana kurin na kupitia mathapa yako kasumane kana kuhodza maish kubana madikiri kamo mavidzwa kupanya kwadi maona kamo kuya aya kamo mangu dzikomba mbari yabuni kha ini zhanyi vidziru nyoma panya kwadi praku nyamane kana nyikuhodza
1: za kupura wabunika
0: bo pudi na nyisi parnya bunu mash mama yega yo muga spara kunyevudza
1: ma yisi sumana wo kupara wabunu ok mama ya para
0: nyago para nyabuni
1: wo kupara wabunu
0: kids
1: tsiku para wabunu kupa me yako kukunga ku
0: nyamane ka basina nyikupola nyevudza nyininge dzipane
1: kids ejiga si kidi karango gukodwa kasi kugamu embwati nga muramba kugadzora muhuna kuyakola kasi jikarango kasi nya mathapa ungajidza fyara kasi kugadzora dzingani we nga jikarango yoyo
0: abunya kupite
1: abunya kohodze
0: abohodze tunusha kanyana ngali paketi podisika nyikipetsa
1: maji kupet
0: kupetsa mashkole tsikulu mwedu nata
1: kids ngasi pauyi inaveta kudziti kamwa kutsa dujele muti kupeta kasi kungakuramba angakumana kukama chingamuni
0: kukutsuka duyele moto kasi pra kunyiramba podi kunyimana kuwads red socials kuwa Facebook podi kunyimana kulina kamunya red maramboni ambari kunyiveteli kunga wads nombora dzidzi 85 83 99 647 omwenru 87 01 63 304
1: omulanga ngatsaramira kulova kwadi nombora yoyo ngapindra kasi numero yako kuva mwinjisi alowa kabunya kwadi
0: nyingaripedza kukanela kukheni yomu inya 85 83 99 648 ambari 87 01 63 304
1: nyingutumba kukheni vainjisi kavanangapeta kasi kulusa kurana red maramboni kuku red maramboni aku kutsuka ganda kasi kunye kipfitsa jau kuye litsakunya likongolungudza kulepilito upeta kasi kungatse vakelani vako valivakolako kasi dzinzimu dzako
0: litinyapotinyitseva akelani vangu vakulaa dzinzimu dzangu kuinyakheni vanasimami kasi kurini vamaneka vana kunyininga tsipa ngasi vasimama kushuta dzimusika dzangu purke kuini nyenga kasi kanyana ngakodza kuyimbia patumutunu papa maishi kutsipa yau nyi yangu kasi ingusikodza kasi kurini nyimaneka na nyiku manaka nyitsipa nyainyinguzi
1: basi ibonjideka uwe mwingisi ungaibangaladza ndrani ya mabulu yatu hambareketu ndrani nya longolo kuwatu kuga litsukula muhuno kugu hagu kheza jikati kuga ulu hawana ketu kamu jikati yakona hitsadego nayo jikati nyagu hitsadzisa ka uwe mungisu abaru narinyi etu kukujera kupera tunu nya longolo kuwatu kala ulu kamu hibuedego kasi magu segane katsala nyi jikati nyagu isima manyi longolo kuwatu kuloru hina suwela kasi kupera nyagu adikasumana ka uwe mungisu ngaibangaraza abanya longolo kuwatu wa muhuno na iku kitu hina ima kamu kaba kala sumana itako abanya longolo kuwatu wa muhuno ubangaraza idu chini Jerome Francisco kala magwikisa nakini chau chau nyakini chau chau kala sumana itaku nyumbi longolo
2: inyumbani

Mr. Mbuwa, na Mr. Mego, Manyesi na Marenguri. Nyamuka kutawa nilisayana. Aishi, tupa.

metela kabola na kulumba kwa watu gajoni kelo gachibaba abela ku sinzako kelo gachibaba achusil vai na kulorwa fikele chikmetela bola yaka adams adams salu sawa teka watikweni ga meshi kuwa uya waluza na wana wao mamu kwena chikipa cha numero 4 watikweni gajoni ni bola mukwena apeta nketa la kungana loyi chikipa cha numero 15 hi Reiners Reiners watikweni gajoni teka nketa mudao mudao amkel bola vavalili ndlela va Mexico abaya xibabeni la kungana Adams Adams ataka nyikata mbokazi mbokazi achukisa vafikele vaina kulori izama ku boxa hayeche anga swikoti i tabela zviya ndzhaku aba bolo yaka mukwena mukwena mukele bolo xikipa cha numero 4 apeta xineneni la kungana mudau bill wa sundowns mudau akhelisaka loyi mukwena mukwena mukele bolo alavetela ku va nyiketa anga va kumi izwi la kuma layani loyi mudiba remati ya fela mangleni ya mukhomi Raul Rangel wa tikweni ka Mexico ni bola Raul Rangel anga na chihakle wa humelela 1-0 kambi wa humelela ka hlayo ya vanhu lomu livaleni kutani vabeli ana ni khumi ni mun'we yena kasi Johnny na ni khumi wa vabeli kuva ku hlongoleli swithole hi manghenelo ya hanhli ka nawu awashi hlaya 55 minutos chave mela chikati mani bola belo atlo to gameshi montes layan abilia kaloi gallardo gallardo chulula nketa reis reis a bola ya hangi lançamento ilumba kawati ku gameshi kuko anainga se uma bola yoba mbebe lu wat ko ga joni kunani kuchana kawa beli kaka wat ku ga joni wa human chikipa cha numero 9 kama kaka Foster kaunda ugaku ni chikipa cha numero 5 angena mbata mbata angena kukaunda uga Foster mani bola belu wakia watu Gamesh kumonti abela kusuhane kaina kulo ratilo Reyes Reyes achulula chila wetala chibabeni lauka na kinyoni janga chikele kuchikela sibisi wa jona susa bola yaka mani yaka mudao wamana abela mudao amkela bola nketa mukwena mukwena mkel bola baya nza kuka sibisi sibisi mkel bola petela mani layana petela mbokazi mbokazi avumela intersesanga bilu wa Mexico awea jika kwaza teka bola la mbokazi ilu anivambiri yechi angana kuhumelela aya avuniwa makuni layana ina kuloru watiru loyi okoni awea luza atekili bola bilu wakila watu gajoni kune chihoshu bola ilu mbakila watu ga Mexico wati kara layani Eric Lira belo achikari wakila watu Gamesh ku medio defensivo loya bela kuchikamwe na Fidalgo zvimu na Gutierrez kama beli vanharu vangala achikari kakila walo wa Mesh kuungani 3-5-2 kausikuliganya muka ayani kachikatisu bola ilomba kila watu Gamesh ku lowu uhumelela kuhechi gol chimu choka la yangulu ni bola loyi Alvarado zvimwe na Fidalgo mchai wa pitula Wilton Sampaio iya ya bulisana layani na mbokaza zvimwe na Alvarez vakugunyungana kulumukanza twa hombe achusilwi loyi mbokaza sukeli ni kwaxinina chila bola atensao vagunya kanileswi kumelela mbele wa Jonas Susa layani aya mbetisela loyi mbokazi ni kwaxinene abili ya pambeni bola alavetela mani na kulori wa tiro layani mbata anga chikeli bola ya huma i lansamento ilumakila wati kuga Joni ne ilumakila wati kuga Mexico lwangu mesa bola i mbokazi achikumeteli bola belu wakila wati kuga Joni ne va Mexico angani bola Eric Lira amkeli bola nketa Fidalgo Fidalgo abashineni yaka loyi Alvarado Alvarado amkela bola ala kuhunza langa na madiba hunzili aba bola yaka loyi Reyes Reyes abela yanza kukana kuloru watiru Montes Montes abai yaka mkome Raul Rangel Raul Rangel aba bola yaka loyi chikipa chan Mercedes Lira Lira ni bola nketa Vasquez Vasquez

Chula pembeni yako mani yako beli wake watu gajoni mbokaza ngamkela bola kelo kachi baba agingima kubaya pembeni apimisa abela kusuhani ka okom okona babola yaka loyi sibisi sibisi babola yaka mutawo mutawo hunza layana nga shukutu kuya pembeni kelsa ka sibisi sibisa luza vateka abela wake watu gameshi kui kuteri sa tensao kumela mutawo sa bola layana ani bola Williams aku refu makuno sibisi kuva lezvanga zvimaili zvakubiha zvivhinyuro vaira kulora achulile bola yaloyi Williams achiketa mbata mbata ngachikeli bola yayahuma kuna ndikuchukumetela ka bola ikhelo kachibaba na kulumba kla wa tuga mexico lowu humelelaku hi chikolo chimwe chokala ya ngulu kachikati lechi Javier Aguirre acha kuva beli wahuma layani Brian Gutierrez kaondogwaku kuma Gutierrez na Fidalgo kaondoga kungana Chavez na Mora Chavez.